Esawa, wanuk radio buntu. Esawa, zilimunane zomutuntu, budde bwa gandalo, webale kuhuli radio buntu.